Alright teman Prado, di jam 9.30 ya, waktunya kita buat muterin atau melihat dulu ya hasil voting yang udah ada di instastory kita di @rriprado_ternate2-nya pakai angka. Kamu bisa cek lagi gitu teman Prado, tapi udah aku mau bacain juga nih ya untuk hasil votingnya sendiri. Di antara 3 lagu yaitu Baby Monster Chum, JKT48, Andai Ku Bukan Idola, dan Bruno Mars with Cha Cha Cha. Dari 3 lagu itu, lagu yang mendapatkan voting tertinggi di hari ini itu adalah lagu dari Baby Monster Chum. Ya, jadi langsung aja aku puterin spesial buat kamu. Jangan lupa buat ikutin trivia request setiap jam 7.30 sampai di jam 9.30. Jadi langsung aja kita puterin Baby Monster Chum with Baby Monster Chum. Ya, dengan Chum maksudnya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Rapka. Kita ke informasi lokal teman Pro 2. Persiapan tim futsal Kota Ternate menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov 5 Maluku Utara tahun 2024 terus dimatangkan. Tim pelatih kini fokus membenahi strategi permainan dan meningkatkan chemistry antar pemain jelang keberangkatan ke Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, lokasi pelaksanaan Porprov. Sebanyak 14 pemain inti dipastikan akan dibawa untuk memperkuat Kota Ternate pada ajang tersebut. Seluruh pemain di saat ini menjalani program latihan intensif melalui training center yang memasuki 10 hari terakhir sebelum pertandingan dimulai. Tim futsal Kota Ternate ditangani oleh head coach Muammar Gapang, didampingi asisten coach Darwis Taurupun, serta pelatih kiper M. Rizky, dan ketiga pelatih terus memantau perkembangan pemain agar berada dalam kondisi terbaik saat tampil di Porprov nanti. Head coach Muammar Gapang kepada RRI.co.id mengatakan persiapan tim sejauh ini sudah mencapai sekitar 70%. Menurutnya, fokus latihan saat ini dia lebih diarahkan pada pematangan strategi dan pola permainan untuk menghadapi lawan-lawan di Porprov nanti. Selain aspek teknis, kondisi fisik pemain juga menjadi perhatian utama tim pelatih. Intensitas latihan yang diberikan disesuaikan agar para pemain tetap fit dan mampu menjaga performa selama turnamen berlangsung. Kita beralih ke informasi hiburan teman Pro 2. Isyana Sarasvati resmi merilis video musik Garuda di Dadaku yang menjadi bagian dari film animasi keluarga Garuda di Dadaku. Lewat aransemen orkestra yang megah dan emosional, MV ini mengikuti perjalanan putra, anak laki-laki yang terus berjuang mengejar mimpinya di tengah rasa takut dan keraguan. Tak hanya menghadirkan visual penuh emosi, video musik ini juga menampilkan bocoran adegan terbaru dari film animasi Garuda di Dadaku yang akan tayang pada 11 Juni 2026 di bioskop seluruh Indonesia. Sekian untuk Info Pro 2 di pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

Teman Produa, di jam 10 ini kamu boleh banget buat request lagu karena udah masuk di Produa Hit List. Udah aku siapin lagu-lagu, tapi kalau misalkan kamu mau request lagu juga boleh banget langsung aja di WhatsApp 081373125896 atau mau di Instagram kita juga boleh banget ya di @rariproduan internet duanya pakai AK. Aku bakal tungguin sampai di jam 11 karena di jam 11 bakalan ada Music Planner teman Produa ya bareng teman-teman Produa Jakarta. Jadi waktu kamu buat request lagu 1 jam aja mulai dari sekarang teman Produa. Jadi pastikan kamu selalu dengerin di RRI Produa, ternyata itu teman terbaik kamu.

Pada teman pro 2 ya, ada di pukul 10.58 ya, dan semua setelah ini bakalan ada music trainer yang nemenin kamu teman pro 2. Jadi terima kasih juga buat teman pro 2 udah nemenin Idar dari jam 6 sampai di hampir jam 11 ini ya. Dan jangan lupa buat dengerin selalu RRI Pro 2 ternate ya. Melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming juga boleh di rri.co.id atau mau di radio langsung juga di frekuensi 96,7 teman Pro 2. Jangan lupa buat follow Instagram dan TikTok kami di @rri_pro_2_ternate karena di sana banyak konten-konten yang menarik juga pastinya buat kamu. Dan juga setelah ini akan ada music trainer yang akan nemenin kamu sampai di jam 12. Jadi Idar juga mau sekalian pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa buat lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kamu miliki. Kalau begitu Idar apa pamit. Sampai ketemu lagi dan happy weekend teman Pro 2. Bye bye.

0: Pro 2.
1: Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bakalan ngobrol di Music Trainer ya teman Pro 2. Seperti biasa di hari Sabtu pagi, nanti kita bakalan ngobrol bareng Kak Inggit dan juga Mas Rio. Jadi buat yang mau ikutan langsung boleh aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Music Planner di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, sekitar 15 hari tipes ya. Yeah. Aduh, kayaknya emang lagi musim
1: lagi
0: sakit
1: musim,
0: nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow, kayaknya excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal. Kak Inggit nih siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Okay. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah.
0: Pro 4 atau Pro 1?
2: Pro 1. Jadi ini sesuatu hal yang baru, dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima dan kasih buat Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan.
1: Gara-gara kita pas ngobrol sama
2: Tengku Safik.
1: Ketemu. Aku langsung ajak, yuk nah jadi narsum yuk. Ayo.
2: Kalau rezeki gak kemana ya.
0: Benar.
2: Nah terus saya ini dunia musik baru banget ya.
0: Okay.
2: Baru banget lah. Baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya. Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003.
0: Tepatnya awalnya 2003 ya. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
0: Di mana tuh dulu?
2: Di Duren Sawit, sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
0: Halo. Siapa tahu ini ada yang denger ini, SMA 100 berapa?
2: 103, CP3 ya, kalau CP3
0: ya. Ya, ini alumninya nih sekarang nih, kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
2: Betul, saya vakum, justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Aduh, bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band, halo.
0: Pokers Band.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah. Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face. Dan album indie kami menang, menjuarai. Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk, kalau sekarang reguleran gitu kan.
0: Nah,
2: kan gak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Kan masih, padahal zaman itu emo ya,
0: emo banget.
2: Tapi orang tua saya kan orang tua yang orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka gak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian, kalian silahkan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. Dua dekade.
0: Padahal abis menang gitu ya.
2: Iya loh, di puncaknya.
0: Waduh, itu sih
2: ya,
0: lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat.
2: Tahu nggak apa yang terjadi?
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong, asik.
0: Wah, ya? Pasti sih.
2: Sempet desperate, Pak.
0: Nah, itu gimana tuh, Kak? Caranya kakak dari, itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya. Putuskan karena
2: sendiri.
0: Benar. Itu gimana tuh cara kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali,
0: asik.
2: Jadi, di dalam dunia musik saya ketemu sama, apa namanya, kebangkitan spiritual lah ya. Gitu. Jadi, perjalanan spiritual saya karena, aduh, mau diceritain sedih lagi nih.
0: Aduh.
2: Karena sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 80 ya.
0: Oh ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Oh iya benar-benar ya, benar-benar
1: berbeda agama.
2: Nah, aduh. Lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu judulnya Ku Coba.
0: Oke. Okay.
2: Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Mm-hmm. Akhirnya saya menang kompetisi dengan mm-hmm. air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi begitu ya.
2: Iya, betul. Ku Coba. Terus yaudah saya minta pamit sama mereka, mm-hmm. saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana mm-hmm. depresi? Kebayang dong.
0: Iya, kebayang
2: kan?
0: Banget sih.
2: Hidup bareng
0: itu.
2: Sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Bener. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Jadi teman-teman tuh merasa lo gak profesional deh.
0: Kalau lo mau
2: selesai sama dia, selesai kan, gak selesai sama kita juga.
0: Benar.
2: Ya juga sih sebenarnya. Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
2: Nah ya gitu. Pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan. Ya Allah. Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih. Sampai saya bilang gitu, okay. Batin gitu.
0: Okay.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya. Saya gak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya gak tahu. Semua saya serahkan sama engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Nah, terus bisa comeback akhirnya.
2: Nah gitu Pak.
0: Gimana tuh, bener penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya. Bisa dibilang istilahnya kan ya. Betul. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti. Dan itu mendadak lah bisa dibilang ya.
2: Tuh.
0: Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi. Tapi jadi ceritain dulu. Nanti kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, Mom Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
2: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat gak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong ya.
1: Semangat tadi kita cerita. Semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu,
1: oh,
0: mah
1: ya. Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya. Terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya istilahnya.
1: Setelah 20 tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana, Kak? Caranya tuh? Caranya. Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah. Atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana, okay, tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada keinginan,
0: okay,
2: sebenarnya. Okay. Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Okay.
2: Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu. Kenapa saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri, ceritanya. Okay. Jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya menghidup dengan kehidupan yang baru. Saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke.
2: Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik. Semua teman-teman gak ada yang tahu saya lost contact. Tapi gak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
0: Oke.
2: Yang di Bandung. Itu asal-muasalnya, Pak. Pada tahun, tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Awal-awal
2: 2020. Itu saya datang ke sana. Saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa.
0: Okay.
2: Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya.
0: Oh.
2: Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya.
0: Okay.
2: Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: pengen
2: nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh.
0: Keringet-keringet tuh kayak
2: gitu. Iya benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker.
0: Bener.
2: Seolah-olah takut kayak ada yang kenalin gak ya gitu.
0: Pede banget.
2: Pakai masker. Terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC. Itu ceritanya.
0: Oke, awalnya jadi MC dulu. Oke.
2: Yang namanya MC kan ada bintang tamu ya, Kak?
0: Benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya, benar.
2: Ketawanya saya nyanyi, saya ikutan tuh nyanyi.
0: Oke.
2: Nah, partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal-muasalnya.
0: Enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata gak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi.
0: Oke.
2: Dari situ saya udah mulai dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih, bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih, selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-asalnya, tapi saya serahkan lagi semuanya.

0: kan udah tahu nih.
1: Saya kalau nyanyi ini sering menjadi kejadian gitu loh, Pak. Karena okay. dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya, ada satu lagu judulnya Kucoba. Okay. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
2: Iya, iya, iya.
1: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
2: Iya, lama-lama gitu. Jadi doa gitu ya.
1: Doa buat saya.
2: Oke, oke, oke.
1: Iya, dia sih nitipin aja gitu kan. Saya enggak mau jadi doa buat saya.
2: Bener.
1: Saya bilang ilusi aja, saya bilang. Kenapa ilusi? Enggak udah cocok ilusi.
2: Enggak mau ini doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke, oke, akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik.
1: Betul.
2: Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
1: Betul, tajuknya Memoir.
3: Memoir itu memori kan ya.
2: Memoir itu apa? Memori.
3: Memori ya.
1: Memori,
2: kenapa,
1: catatan.
2: Oh, catatan memori. Kenapa namanya memori? Atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana?
1: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
2: Oke.
1: Okay. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
2: Oke.
1: Okay. Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang aja di sana.
2: Oke, okay, ada juga sama kita ya guys.
1: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
2: Iya, iya.
1: Realnya saya.
2: Okay.
1: Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya, comeback-nya aja nih di dunia musik. Tapi bukan saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Suruh Pambun. Itu kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
2: Wow.
1: Nah, bener. ini kebangkitan spiritual buat saya. Kalau yang Suruh Pambun. Perjalanan di mana saya diremehkan, dikucilkan. Karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
2: Oke.
1: Biasa ya.
2: Iya, biasa.
1: Persaingan dagang menurut
2: mereka. Benar.
3: Sampai segitu ya.
2: Benar. Orang baru nih gitu
1: kan. Iya, iya. Baru apa-apaan
2: nih. Benar. Oke.
1: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup pahitnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
2: sedih-sedih terus. Sedih ya terus. Kayaknya ya hidupnya ya. Padahal mah enggak.
1: Saya kehilangan seorang teman.
2: Oke.
1: Itu bagian dari circle kami. MUA saya. Dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga. Namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila. Jadi sebenarnya itu buat Almarhumah Nike.
2: Tujuannya
1: dia. Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri, jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
2: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit deh ini ya.
3: Jadi catatan kecil seorang Inggit ya.
2: Ya Allah. Wah, benar-benar. Nah, mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya. Catatan kecil.
3: Judul,
2: ya. Gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya teman Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp punya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Music Planner Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik.
0: Nah ini ada berapa lagu Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Serupa Embun.
0: Oke.
1: Kesepian. Dan Teman Sejati.
0: Oke, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis Kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh Kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP Kakak nih?
1: Rasa yang pertama tuh excited karena ada kepuasan.
0: Oke.
1: Ya, saya bisa menulis lirik.
0: Oke.
1: Sebelum jadi lagu karena itu enggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum ada nada. Okay. Saya enggak bisa di dunia nadanya. Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, itu kan perjalanan. Perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si Inggit ini. Senangnya tuh yang membuat saya senang tuh saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana jika kalian mengalami hal yang sama sama saya gitu. Paling enggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili,
1: menemani
0: gitu ya.
1: Mewakili dan menemani gitu.
0: Oke. Nah, menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih Kak?
2: Iya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan.
0: Okay.
2: Mencipta lagu di 3 komposer. Nggak tahu spontan aja.
1: Iya.
2: Abis siaran kan sama Tengku Syafiq, mau nggak jadi narsum di acaraku bilang itu
0: Music
2: Planner. Okay. Mau itu. Tak kira kan kasih linknya aku denger dong. Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol baru tadi.
1: Udah didiagnosis ya.
0: Iya. Oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga. Jadi pas dia baru ngobrol barusan, ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini, sehingga ini bisa mengobati rasa trauma terhadap apa yang terjadi.
0: Okay.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong
0: kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang elektromagnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini. Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut Memoir ini, maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri.
0: Iya, betul.
2: Gitu kan, CR dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya. Nah, itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara nggak usah diobrolin lah, karena memang suara bagus.
0: Oke.
2: Ya kan, secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu. Nggak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi. Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Music Planner, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap musik industri. Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri. Berarti kan memproduksi itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya yang pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta lagu lalu dibungkus siapa pemusiknya. Ini sih good gitu. Dan ini bagi Music Planner di Nada Bumi juga suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya.
0: Iya.
2: Kita nggak ada yang tahu karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerja sama dengan Nada Bumi, karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Music Planner tadi. Makanya acaranya ada di sini kan, Live Indonesia. Iya.
1: Ini tuh masih buta ini apa gitu. Iya. Karena memang program yang baru.
0: Benar. Iya.
1: Dan Inggit sih ya, buat
0: betul. Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan enggak buat Kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke.
1: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Oke.
1: Gitu ya. apakah kedepannya saya bisa bekerja sama, itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul, gitu.
1: Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar-benar.
1: Gitu sih. Amin. Mudah-mudahan. Okay.
0: Ya. Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada, kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam itu sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang. Kalau ketemunya 2 tahun lalu, aku bisa bantu lewat hipno kan.
0: Iya.
2: Tapi ya sudah lah. Tapi kan ternyata sudah comeback kan.
0: Betul.
2: Nah, setelah comeback ini, ternyata comebacknya itu lewat frekuensi, iya, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
0: Masalahnya
2: kan?
0: Malah jadi
2: malah itu menjadi obatnya.
0: Obatnya gitu, gitu ya.
2: Benar-benar. Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kayak racun-racun di dunia ini, obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
0: Ya. Benar.
2: Benar. Lagi virus
0: vaksin
2: silat.
0: Vaksin kan juga dari ininya juga kan, virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Ya. Musik juga begitu.
1: Wah, keren. Begitu. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi hari ini.
0: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGITAWULAN.
0: Dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya, bisa ke
1: sama
0: INGGITAWULAN. Nah, langsung aja Inggit Awulan, iya. Ada titiknya ya sama Pro 2. Oke, thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya.
2: Sama-sama.
0: Buat hari ini di Music Trainer.
2: Sukses.
0: Dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
0: Memoir ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
1: Amin.
0: Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi di Sepadan Selamat Pagi teman Pro 2 bareng gue.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari tadi jam 5 pagi ya teman Pro 2, sampai sekarang mau jam 10 pagi teman Pro 2. Dan buat lu yang ada di jalan, nanti mau seru-seruan atau mungkin mau request lagu, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lu bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Dan karena mau jam 10, gue harus pamit dulu nih, dan nanti bakalan dilanjutin bareng penyiar selanjutnya. Jadi gue Cid pamit, thank you buat semuanya yang udah dengerin gue. Bye-bye.

dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Welcome to Santai Siang. Ketemu lagi bareng aku, Alam Julkarnain, di edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. It's weekend everybody. Everybody, teman-teman dua ya. Lagi ngapain nih kamu di siang hari ini? Apakah kamu memutuskan untuk karena di luar sana lumayan menyengat nih mataharinya nih, jadi kayak memutuskan untuk di kamar aja dulu deh, nanti sore baru keluar boleh. Yang paling penting jangan lupa makan ya, makan siang teman pro 2, supaya kamu walaupun cuma di dalam kamar aja bisa tetap semangat ya. Tapi kalau misalnya kamu memang lebih decided to berleha-leha di siang hari ini, siapa yang bisa menghadang gitu teman pro 2 ya. Dan teman pro 2, untuk makan siang hari ini aku tuh pengen banget makan nasi Padang. Aku tuh kayak pengen banget makan dendeng sama tahu tempe teri. Aduh, enak banget ya teman-teman berdua. Kamu harus coba perpaduan antara dendeng, tahu tempe, sama teri. Tapi kalau misalnya kamu gak terlalu suka tahu tempe, kamu bisa ganti jadi kayak telur dadar atau telur balado. Itu juga enak banget teman-teman berdua. Yang pastinya di siang hari ini aku bakal nemenin kamu ya, dari jam 12 sampai jam 1 seperti biasa kita akan bahas-bahas makanan dan juga UMKM teman pro 2. Di pukul 13 sampai pukul 14 nanti bakal ada informasi olahraga dan juga flashback hits yang akan aku hadirkan kembali. Dan setelah flashback hits kita bakal langsung ngikutin untuk top 20 Indonesia dan top 20 mancanegara versinya Pro 2 Ternate yang akan langsung dibawain sama our MD Idar Apka ya teman Pro 2. Dan setelah itu kita akan berbagi informasi-informasi menarik lainnya dari jam 4 sore sampai jam 5 sore di Sore Ceria ya. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku di 96,7 FM.

0: Ancikah dari Ariel Noah, teman pro 2. Aku suka banget sama lagu yang ini. Dan ternyata fun fact-nya ya, lagu ini diciptain sama Gea Indrawari, teman pro 2 ya. Gea Indrawari adalah penyanyi dan penulis lagu yang lagi sering banget aku dengerin belakangan ini, teman pro 2. Udah bertahun-tahun yang lalu sih, cuman sampai sekarang masih sering aku dengerin gitu. Dan ternyata dia membuat lagu buat orang lain juga tetap bagus dan tetap enak didengerin ya. Apalagi Ariel membawakan lagu ini tuh kayak, kamu pernah dengar lagunya Peter Pan atau lagunya Noah yang Walau Habis Terang gak? Berjalanlah walau habis terang. Nah, vibe-nya mirip banget nih sama lagu Ancika tadi, teman pro 2. Dan ya kayak syuting dan menenangkan aja sih ketika dengerin Ariel bernyanyi ya, teman pro 2. Iya gak sih? Iya dong. Dan teman pro 2, kamu tahu gak sih kalau saat ini di Indonesia ya lagi tren banget yang namanya Dubai Chewy Cookie, teman pro 2. Ini viral banget di sosial media. Ini tuh adalah dessert populer ya, populer banget bahkan, yang bermula dari Korea Selatan trennya. Jadi disebut itu Dujonko atau Dubai Jondok, yang saat ini hits banget di Indonesia dan seringkali juga di recook tanpa oven ya, teman pro 2. Jadi ini adalah kombinasi tekstur chewy atau ya kenyal-kenyal molor gitu, teman pro 2, seperti marshmallow coklat di luarnya gitu, dan juga di dalamnya itu isian crunchy atau kunafa dan juga pistachio di dalamnya ya. Semuanya sekarang pistachio, teman pro 2 ya. Aku tuh suka sama pistachio. Aku baru nyobain tahun lalu kalau nggak salah, dan ternyata memang senagi itu gitu. Jadi kayak ada asinnya, ada gurihnya, ada manisnya juga dari coklatnya, dan crunchy-crunchy-nya itu bikin pengen lagi nggak sih, teman pro 2? Ya, kalau misalnya sekarang ini lagi hits-nya bukan cuman coklat Dubai-nya aja, tapi Dubai Chewy Cookie, dan katanya di Ternate juga akan dibuka gitu. Cuman aku penasaran nih, belum ada info-info selanjutnya nih, teman pro 2. Kira-kira lokal brand mana nih, lokal UMKM mana yang bakal menghadirkan Dubai Chewy Cookie duluan, teman pro 2. Let's see ya. Dan buat kamu yang pengen makan siang dan masih bingung mau makan siang apa, mending makan ini aja, makan hati. Makan nasi padang aja. Aku tuh pengen makan nasi padang juga biar ada temennya gitu, teman pro 2. Dan yes, jangan lupa makan siang, teman pro 2, dan selamat menikmati lagu-lagu bagus yang sudah aku siapin untuk kamu di siang hari ini. So stay tune terus hanya di 96,7.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ya, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: Kuman Pro 2, tepat pada pukul 12.30 menit waktu Indonesia Timur, akan kita ikuti kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran. Teman terbaik kamu.
2: Well, teman Prodo masih di Santai Siang bareng aku Alam Julkarnain ya, teman Prodo 2 yang akan nemenin kamu terus nih di makan siang kamu hari ini. Dan udah pada mutusin belum mau makan apa, teman Prodo 2? Atau masih bingung? Atau kalau kamu punya rekomendasi makan siang enak, boleh banget WhatsApp Alam aja di 0813-7312-5896, teman Prodo 2. Well, teman Prodo 2, kita lagi bercerita tentang kalau kita punya usaha nih, kalau kita punya bisnis, kira-kira bakal bisnis apa ya teman Pro 2. Aku jujur ya, kalau misalnya ditanya kayak gitu, aku pengen banget punya kayak clothingan, jadi brand clothingan fashion gitu sendiri, brand aku sendiri, tapi banyak banget peminatnya gitu, asik. Tapi kalau misalnya ditanya lebih jujur lagi, apa yang pernah terbesit dalam pikiran aku untuk bisnis atau usaha adalah Warmindo teman Pro 2, atau warung Indomie atau warung mie instan ya teman-teman Pro 2. Jadi ini tuh bisa dibilang salah satu bisnis kuliner yang sangat-sangat menguntungkan karena pasarnya luas tapi modalnya juga tidak terlalu besar gitu. Karena ya modalnya mie instan ini teman-teman Pro 2 dengan berbagai macam brand yang ada kan ya. Dan teman-teman Pro 2, kalau misalnya kamu pengen memulai bisnis atau usaha warung kopi dan juga warung mie instan ini ya, sebut saja Warmindo gitu teman-teman Pro 2 ya. Kamu bisa mulai dengan modal yang cukup terjangkau nih. Kamu bisa mulai dari harga mungkin ya kisaran ya, ini hanya kisaran aja 6 sampai 15 jutaan di area strategis ya. Strategis itu yang kayak gimana teman-teman Pro 2? Misalnya di area kampus, dekat kampus, dekat kos-kosan atau area perkantoran teman Pro 2. Ini tuh bukan cuman karena affordable harganya, tapi memang banyak yang suka gitu. Aku juga suka banget makan mie instan. Jadi kalau misalnya ada Warmindo, di sini udah ada sih, di Ternate udah ada sebenarnya Warmindo yang full AC juga. Jadi kayak makan mie instan tapi dengan ambiensnya yang dingin gitu, yang sejuk ya teman Pro 2. Dan itu udah ada di kota Ternate ini. Aku udah nyobain dan juga enak banget teman Pro 2. Itu adalah salah satu bisnis yang aku inginkan sebenarnya dari dulu, tapi memang belum ada apa ya, persiapannya aja gitu. Dan kalau misalnya kamu punya tempat sendiri, lebih oke sih, kamu bakal lebih irit dalam modal awal ya, karena kamu gak perlu sewa tempat. Karena kalau sewa tempat kan bisa jadi lumayan gitu dan berbeda-beda. Kalau di kota Ternate sendiri aku tidak terlalu yakin dengan harganya, karena aku belum pernah nanyain juga soal sewa tempat, tapi mungkin sewanya bakal per tahun gak sih, bukan per bulan ya. Dan ini juga tergantung dengan lokasi masing-masing teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kita lihat kayak kontrakan rumah di kota Ternate itu tuh kayak kisaran 20-30 jutaan ada lah ya. Jadi kalau misalnya untuk kayak kios atau mungkin kayak ruko yang cuman satu petak, satu kotak gitu ya, mungkin 10 jutaan udah bisa sih ya, mungkin ya teman Pro 2. Dan untuk peralatan ya pasti yang kamu butuhin adalah kompor udah pasti, panci, apalagi rak, meja, kursi untuk ya makan, masa mau berdiri kan ya teman Pro 2. Dan itu juga biayanya lumayan terjangkau menurut aku teman Pro 2. Kalau untuk bahan baku awal juga yaitu mie instannya sendiri, telurnya, kopi-kopi saset, terus minuman saset lainnya. Dan masih banyak lagi teman Pro 2 yang bisa kamu beli untuk bahan baku awalnya, dan menurut aku itu juga masih bisa dibilang cukup affordable ya teman Pro 2. Dan jangan lupa juga urus perizinan ya teman Pro 2, karena itu yang paling penting. Kamu udah buka tahu-taunya enggak ada izin kan, aduh, sulit deh nantinya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, apapun usaha atau bisnis yang akan kamu lakukan, semoga berjalan lancar. Jangan lupa dihitung estimasi modal awalnya. Jangan lupa juga persiapannya, bisnis plan-nya bakal seperti apa di dalam beberapa waktu ke depan. Semuanya harus dipersiapin teman-teman Pro 2, dan kamu harus siap dengan resiko apapun yang akan kamu hadapi. Karena memang kalau kita berbisnis sudah pasti akan ada rintangan, tantangan, dan juga keuntungan teman-teman Pro 2. Jadi kita fokus ke keuntungannya, nanti kita hadapi dulu rintangan-rintangan dan juga tantangan yang akan menghadang kita ketika kita awal-awal buka bisnis gitu. Nggak ada yang langsung 100% kayak jalan tol lurus jalannya teman-teman Pro 2. Pasti ya ada banyak, tidak sedikit ya, ada aja gitu teman-teman Pro 2 yang akan kita coba ya. Nama cobaan harus kita coba ya teman-teman Pro 2. Semoga sukseslah dengan usaha-usaha atau bisnis-bisnis yang akan kamu usahakan dan akan kamu buka nih. Kabarin ya, nanti WhatsApp aku aja, siapa tahu nanti kamu bisa sharing-sharing di Pro 2 di 0813 7312 5896.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Halo teman Pro 2, masih di 96,7 FM Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, seperti biasa kita bagi-bagi dulu nih informasi olahraga di siang hari ini ya. Well, Manchester City akan menghadapi Chelsea, teman Pro 2, dalam laga final Piala FA di Wembley. Dan ada beberapa fakta menarik nih jelang laga tersebut, teman Pro 2. Manchester City berjuang untuk merebut gelar kedua musim ini seiring keberhasilan mereka memenangkan Carabao Cup sebelumnya. Sedangkan Chelsea butuh trofi untuk bisa menyelamatkan musim buruk kali ini, teman Pro 2. Dan fakta menarik jelang duel Manchester City dan juga Chelsea ini di final Piala FA adalah, yang pertama, duel Manchester City dan Chelsea 3 kali terjadi di final, yaitu di Full Members Cup di tahun 1986, Carabao Cup di 2019, dan Liga Champions 2021. Dari 3 pertemuan itu, Chelsea unggul 2-1 lewat kemenangan di Full Members Cup dan juga di Liga Champions. Dan fakta berikutnya, kedua tim sudah bermain selama 182 laga, Chelsea menang 71 laga, Manchester City menang 68 laga dan 43 lainnya berakhir imbang, teman Pro 2. Dan fakta berikutnya, teman Pro 2, Chelsea dan Manchester City sama-sama mencatat kemenangan terbesar atas lawan dengan skor 6-0. Dan skor itu juga sama-sama terjadi di Liga Inggris, teman Pro 2. Oh, keren ya. Dan fakta berikutnya, teman Pro 2, sejak memenangkan Piala FA 2018, Chelsea menelan 6 kekalahan di Wembley. Dan untuk kerinciannya sendiri, 3 final Piala FA dan 3 final Carabao Cup, teman Pro 2. Dan the last fun fact, teman Pro 2, Pedro Neto jadi pencetak gol terbanyak Chelsea di Piala FA musim ini dengan torehan 4 gol. Dan di kubu Manchester City, Erling Haaland jadi pencetak gol terbanyak dengan catatan 3 gol, teman Pro 2. Dan kita move dulu ke Piala Asia U17 2026, teman Pro 2, di mana Jepang jadi tim pertama yang lolos ke babak semifinal Piala Asia U17 2026. Jepang berhasil menghancurkan Tajikistan nih, teman Pro 2, dengan skor telak 5-0. Dan di babak pertama, Jepang hanya unggul 1-0 lewat gol Maki Kitahara dan di menit ke-42 gitu, menjelang babak kedua justru ya. Namun di babak kedua, Jepang bisa menambah 4 gol lewat Kitahara, Kakeru Saito, Tafuki Saitomi, dan juga gol bunuh diri dari Islom Zon Koziev. Dan teman Pro 2, pada laga kedua, China membuat kejutan dengan mengalahkan tuan rumah Arab Saudi. China menjungkalkan Arab Saudi dengan skor 3-1. Arab Saudi sempat memimpin lebih dulu nih lewat Faisal Bayomi di menit ke-21, namun China bisa mencetak 3 gol balasan lewat Wan Xiang, Zhao Songyuan, dan juga He Xifan. Keberhasilan China lolos ke Piala Asia U17 terbilang spektakuler ya, teman Pro 2, karena China memulai perjalanan di Piala Asia U17 2026 dengan kekalahan 0-1 di tangan timnas Indonesia U17. Dan dua slot tersisa di semifinal Piala Asia U17 yang akan digelar pada hari Sabtu ini, teman Pro 2, yaitu laga yang dimainkan oleh Uzbekistan melawan Korea Selatan dan juga Vietnam melawan Australia. Pemenang duel antara Uzbekistan dan Korea akan berjumpa Jepang, sedangkan pemenang duel Vietnam dan juga Australia akan bertarung melawan China, teman Pro 2.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Well, semuanya pro 2, lagi-lagi kamu dari Bagas Rana akan nemenin kamu di siang hari ini ya. Dan setelah itu kita bakal langsung masuk ke flashback hits, dimana kamu bakal bernostalgia dengerin lagu-lagu lama dari tahun 2000-an. Teman pro 2, siapa tahu mengingatkan kamu kepada memori-memori indah. Semoga bukan memori yang membuat kamu bersedih di siang hari yang terik ini ya, teman pro 2. Ya, pastinya jangan lupa makan siang.

0: www.radiomercubuana.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Ya, semua perdua lagu berikut ini setelah tadi kita menggalau bareng lagunya Agnes Monica, teruskan lah ya, kita happy-happy lagi nih dengan Butterfly Era di tahun 2000-an. Kamu yang pertama by Keisha.

0: anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Well, teman-teman berdua, satu lagu terakhir sebelum kita masuk ke top 20 Indonesia dan juga top 20 mancanegara versinya Pro 2 R Ternate yang langsung akan di hosting sama Idar Apka RMD. Teman-teman Pro 2, pastiin kamu gak kemana-mana karena banyak banget lagu-lagu bagus yang akan nemenin kamu dari jam 2 sampai jam 4 sore nanti, teman-teman Pro 2. Jadi enjoy, selamat menikmati, jangan lupa makan siang, dan selamat berakhir pekan, teman-teman Pro 2.

0: 97.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, kembali lagi bersama Ida Rapka di Top 20 Indonesia di minggu ini. Dan yang keluar dari Top 20 Indonesia di minggu ini ada dengan Mung Saja dari Kesha Lefranca featuring Nyoman Paul dan Percik Kecil dari Bernadia featuring JKT48. Dan langsung aja di nomor 20 di pekan ini ada Sempurnanya Aku dari NPD.
1: Sumpah kita gantung banget ya sih.

tercipta sempurna, sederhana. Satu yang ku punya, setiap hari ku siram sendiri. Wahai melati, kau cantik berseri.

Sebelum lanjut ke nomor 10, kita rekap dulu dari nomor 20 hingga nomor 11. Di nomor 20 ada Sempurnanya Aku dari NPD. Baru masuk juga di nomor 19 ada Sesi Potret dari NL featuring Ari Lasmana. Di nomor 18 ada Malapetaka dari Juicy Lucy. Di nomor 17 Bodohnya Aku dari Leodra. Turun ke nomor 16 ada Orang Biasa dari Aji Saidra featuring Siska Saras. Di nomor 15 Senandung Asmara dari Anet. Di nomor 14 ada Lihat Kebunku Taman Bunga dari Aku JJ. Nomor 13, Aduh Bola Mata dari Kiara Andini. Turun ke nomor 12, ada Awal Kisah Selamanya dari Raisa featuring Basiras Besandi. Di nomor 11, ada Teganya Kau dari Leodra. Dan di nomor 10, ada Alamak dari Rizky Febian featuring Adrian Halif.

Baik teman Pro 2, sebelum lanjut ke nomor 1, kita rekap dulu dari nomor 10 hingga nomor 2. Di nomor 10 ada Alamak dari Rizky Febian featuring Adrian Halif. Di nomor 9, Senja Sudut Kota Samuel Cipta. Nomor 8 ada Salahi Aku Ku Jatuh Cinta Lagi dari Yofi Widianto, Roni Paruliang dan Andi Rianto. Naik ke nomor 7 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalama, Aziz Harun dan Aisyah Retno. Turun ke nomor 6 ada Kacamata dari Afkan. Di nomor 5 ada Sedia Aku Sebelum Hujan dari Yed Kitaf. Naik ke nomor 4 ada Aku Berjanji dari Fabio Acer. Naik ke nomor 3 ada Seribu Kali dari Gea Indrawari. Di nomor 2 ada Ikro dari Raim Laude. Dan yang jadi jawara kita di minggu ini ada Mau Jadi Apa dari Yura Yunita.

0: ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
1: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Sebelum lanjut ke nomor 10, kita rekap dulu dari nomor 20 hingga nomor 11. Di nomor 20 ada Justin Case dari Morgan Wallen. Bertahan di nomor 19 ada Eternity dari Alex Warren. Di nomor 18 ada Back to Friend habis dari Summer. Di nomor 17 ada Tears dari Sabrina Carpenter. Di nomor 16 ada Yukon dari Justin Bieber. Masih bertahan di nomor 15 ada Daisies dari Justin Bieber juga. Nomor 14 ada A Little More dari Ed Sheeran. Di nomor 13 ada Wishlist dari Taylor Swift. Nomor 12 Tate Forte dari Tate McRae. Dan di nomor 11 ada Ordinary dari Alex Warren. Dan di nomor 10 untuk minggu ini ada So Easy to Fall in Love dari Olivia Nian.

Sebelum lanjut ke nomor 1, kita rekap dulu dari nomor 10 hingga nomor 2. Di nomor 10 ada So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean. Nomor 9, Die on This Hill, Sienna Spiro. Naik ke nomor 8, ada Work dari Nuna. Di nomor 7, ada Apolite dari Taylor Swift. Turun ke nomor 6, ada Golden dari Hunter X. Di nomor 5, ada Where is My Husband dari Raye. Di nomor 4, Man I Need dari Olivia Dean. Di nomor 3, ada The Fate of Ophelia dari Taylor Swift. Bertahan di nomor 2, ada Gabriella dari Cat's Eye. Dan jawara kita di minggu ini, ada Risk It All dari Bruno Mars.

Right teman Pro 2, itu tadi top 20 internasional dan top 20 Indonesia di pekan ini. Dan jangan lupa selalu dengarkan chart RRI Pro 2 Ternate setiap hari Sabtu, pukul 2 hingga 4 sore. Pastinya selalu bersama kami di RRI Pro 2.

0: Gentleman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Well, teman Pro 2, balik lagi di 96,7 FM Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu. Dan di sore ceria bareng aku Alam Julkarnain nih, teman Pro 2, di mana kita bakal bahas-bahas informasi-informasi dari dunia hiburan yang seru-seru banget ya, teman Pro 2. Yang pasti, kamu sudah makan siang kan tadi ya, sudah sampai sore nih, kita baru ketemu lagi teman Pro 2. Jadi jangan lupa makan siang biar semangat terus. Apalagi nih akhir pekan, teman Pro 2, kamu butuh semangat yang ekstra ya, supaya akhir pekan kamu bisa menghabis scan-nya dengan menyala, teman Pro 2. Well, buat kamu dimanapun berada, teman Pro 2, yang saat ini mungkin lagi persiapan buat lari sore, atau mungkin jogging santai, atau mungkin pengen goesan sore hari ini, cuacanya sangat-sangat mendukung ya, teman Pro 2, yang pasti semoga aktivitas kamu berjalan lancar nih. Dan teman Pro 2, kamu tahu gak sih kalau di hari Senin besok ini bakal ada grand final dari Indonesian Idol ya, teman Pro 2. Dan ini merupakan grand final Indonesian Idol season 14 yang bakal bertabur bintang banget, teman Pro 2. Kenapa nggak bertabur bintang? Karena banyak banget alumni-alumni yang bakal datang. Sebut aja ya, nanti bakal ada Liotra, bakal ada Tiara Andini, bakal ada Ziva Magnolia, bakal ada Keisha Lefronka, teman Pro 2, bakal ada Roni Parulian, ada Ubay yang saat ini jadi vokalisnya Niji, terus ada juga Axel Ramanda nih, teman-teman Pro 2, yang bakal hadir untuk menemani dan meramaikan grand final dari Indonesian Idol, teman-teman Pro 2. Dan kabarnya Nikki dan juga Selina bakal berduet bersama alumni, yaitu Nikki bakal duet sama Tiara dan juga bakal berduet sama Ziva. Kemudian nanti Selina bakal berduet bersama dengan Roni dan juga Liodra, teman-teman Pro 2. Jadi menyala ya, kalau kamu nggak ngikutin Indonesian Idol, ini saatnya kamu buat ngikutin, karena sisa 2 episode lagi, yaitu grand final hari Senin besok dan result and reunion pada hari Senin minggu depannya lagi, teman-teman Pro 2. Jadi pastiin kamu langsung aja nonton ya, karena ini benar-benar penantian yang luar biasa ya. Setiap menjelang final itu tuh selalu kayak ada request-request dari fanbase Indonesian Idol untuk kayak undang ini dong, undang itu dong. Nah sekarang yang lagi ditunggu nih, ada dua juara yang belum datang adalah Sabrina Leonor dan juga Salma Salsabil, teman Pro 2 ya. Semoga mereka benar-benar hadir nih untuk result and reunion, karena setahu aku yang akan hadir di minggu depannya lagi itu ada Mahalini, teman Pro 2. Jadi kayak gong banget ya, dua episode terakhir ini bakal spektakuler abis sih, teman Pro 2. Tapi semoga pemilihan lagunya juga bagus-bagus ya, teman Pro 2. Semoga. Well, teman Pro 2, jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku di 96,7 FM. Dan aku punya satu lagu dari Tiara Andini buat nemenin kamu di sore hari ini supaya makin semangat. Ini cocok banget juga buat kamu yang lagi butterfly era. Here we go with Aduh Bola Mata.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Teman Pro 2, siapa nih di sini yang ngikutin Little Mix dulu atau sebutan buat para fansnya itu Mixer ya? Aku. Jadi aku ngikutin Little Mix ini dari zaman mereka masih di X Factor UK, Teman Pro 2, di mana mereka memenangkan X Factor pada tahun berapa aku lupa. Yang pasti aku ngikutin mereka banget, Teman Pro 2. Semua single-singlenya aku download, ada album-albumnya juga yang ada aku purchase gitu ya, Teman Pro 2, di Apple Music. Dan memang sekangen itu sekarang, karena mereka sudah memilih untuk hiatus ya, Teman Pro 2. Entah hiatus atau memang sudah tidak ada lagi gitu. Karena ya, mereka sudah berjalan sendiri-sendiri. Yang pertama kali keluar itu adalah Jesse Nelson, Teman Pro 2. Jesse Nelson memutuskan untuk hengkang dan memulai karir solonya. Jadi tersisa Perry Edwards, ada Lee Ann, dan juga Jet Terwell, Teman Pro 2. Dan ketiganya juga beberapa tahun lalu memutuskan untuk selesai dengan Little Mix karena melanjutkan hidup masing-masing gitu ya. Dan kalau nggak salah mereka hamil bareng-bareng gitu masanya ya, Teman Pro 2. Jadi berdekatan juga untuk kelahirannya. Dan ya, Teman Pro 2, saat ini aku lagi kayak langsung

0: Ah, kangen Little Mix
1: nih, aku pengen nyari-nyari tentang mereka gitu, dan ternyata mereka sudah bersolo karir masing-masing ya, teman produ Jesse Nelson yang sudah terlebih dahulu udah pasti ada siapa namanya, Lian ya teman produ. Aku baru banget dengerin lagunya yang sama Ayra Starr, judulnya My Love, itu juga enak banget ngajakin kita untuk dance to the vibes ya teman produ ya. Terus ada Jethro Wall, teman produ, ini adalah bias aku di saat Little Mix masih eksis ya teman produ. Aku suka banget suaranya, suka banget personalitinya, dan dia udah rilis lagu juga yang judulnya Angel of My Dreams. Dan kalau kamu nonton music videonya tuh kayak ngajakin kita untuk bernostalgia kembali a little bit of Little Mix ya, karena ini ada video-video atau cuplikan video potongan-potongan di saat Jet ini lagi audisi X Factor, teman produ. Jadi ceritanya mereka itu audisi X Factor kan memang solo-solo kan, akhirnya disatuin sama Simon untuk jadi Little Mix, dan ternyata mendulang kesuksesan yang luar biasa pada beberapa tahun yang lalu, teman produ. Lagu-lagunya sebut aja kayak Hair, Black Magic, Secret Love Song, teman produ, siapa yang gak tahu ya. Dan juga masih banyak lainnya, teman produ. Shout Out to My Ex ya, teman produ, salah satu lagu Little Mix yang aku suka banget. Dan tadi aku baru banget dengerin dan nonton videonya Perry Edwards yang If He Wanted To He Would, teman produ, dan vibesnya tuh mirip-mirip sama Shout Out To My Ex. Jadi kayak ngajakin kita untuk aduh bernostalgia, kangen lagi sama mereka berempat, walaupun sudah tidak mungkin lagi untuk ya berempat hadir kembali sebagai Little Mix, teman produ. Kalau mungkin hadir pun paling cuma bertiga gitu ya. Dan ya, seperti itulah kira-kira kerinduan aku terhadap Little Mix. Aku jadi visit semua sosial media mereka lagi, dan ya dengerin lagu-lagu terbaru mereka lagi, walaupun untuk mengobati kerinduan aku terhadap Little Mix ya, I need to watch them together again ya teman-teman produ. Balik lagi, comeback lagi, tapi ternyata ya tidak memungkinkan untuk saat ini. Tapi kita gak tahu beberapa tahun yang akan datang gitu ya, teman produ. Sebut saja Westlife yang udah berpuluh-puluh tahun ini akhirnya akan comeback lagi ke Indonesia ya, di dalam konser 25 tahun Westlife. Tapi sayangnya bakal kekurangan satu personel kemarin ya, seperti yang sudah aku infokan kalau gak salah. Bukan Brian ya, bukan Nicky, bukan kayaknya Kian deh, atau siapa ya, aku lupa namanya siapa. Tapi yang pasti akan ada satu yang tidak hadir karena lagi pemulihan masalah kesehatan ya, teman produ. Dan Westlife aja bisa, masa Little Mix tidak bisa ya teman produ ya. Westlife bakal comeback di Indonesia pada bulan Januari 2027, tapi tiketnya akan dijual bulan ini juga. Jadi ayo kita menabung teman produ biar bisa ikutan ya. Dan teman produ, aku bakal ngasih kamu satu lagu dari Little Mix sebagai pengobat kerinduan aku. Here we go with Love Me Like You.

0: euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang nggak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Yuhu, teman-teman Pro 2 masih bareng aku Alam yang sesaat lagi kita akan berpisah dari ruang dengan kamu nih teman-teman Pro 2. Tapi kamu udah lihat belum sih cuplikan dari Nona ya teman-teman Pro 2 grup asal Indonesia nih yang main-main ke Jepang di The First Take teman-teman Pro 2. Jadi The First Take ini adalah kanal YouTube musik populer asal Jepang yang menayangkan pertunjukan langsung dari berbagai musisi ternama teman-teman Pro 2. Jadi acara ini tuh memiliki ciri khas atau signature-nya sendiri atau keunikannya sendiri teman-teman Pro 2, yaitu satu kali rekaman ya, jadi one take, musisi cuma diberi satu kali kesempatan untuk merekam lagu mereka dari awal sampai akhir tanpa ada pengulangan teman-teman Pro 2. Dan suara vokal atau yang dihasilkan adalah suara asli langsung atau live tanpa ada proses penyuntingan ataupun perbaikan pitch. Dan semua penampilan dilakukan di dalam studio khusus bersuara serba putih, berwarna putih dengan mikrofon tunggal yang dirancang agar penonton fokus penuhnya pada vokal dan ekspresi dari sang artis. Aku baru tahu banget The First Take ini dari Nona teman Pro 2. Aku udah nonton tadi. Aku juga udah nonton beberapa, ada Avril Lavigne, ada yang nyanyi Never Enough atau apa? Aku lupa judulnya. Nama penyanyinya Lauren Allred ya teman Pro 2. Itu juga banyak banget musisi-musisi, penyanyi-penyanyi ternama dari seluruh dunia yang main ke The First Take teman Pro 2. Dan fakta menariknya, Nona adalah musisi Indonesia pertama yang main ke The First Take. Dan di sana mereka menyanyikan lagu Shoot teman Pro 2, bagus banget. Live loh pada hal teman Pro 2. Jadi mereka literally semuanya lengkap, paket komplit gitu ya teman Pro 2. Dan ya, satu lagu dari Nona Shoot akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini ya teman Pro 2. Buat kamu dimanapun berada, hati-hati di jalan, hati-hati berkendara. Semoga aktivitas kamu berjalan lancar sesuai rencana ya teman Pro 2. Semoga bahagia datang untuk kamu dan juga mendatangkan manfaat untuk orang-orang di sekitar kamu dari kebaikan yang kamu berikan kepada semua hal ya teman Pro 2. Dan untuk itu aku Alam Julkarnain harus pamit. Selain ini bakal ada Diana Sagala yang nemenin kamu selama sore hari ini ya, sampai nanti tengah malam teman Pro 2 dengan program siaran yang gak kalah serunya. Pastiin kamu jangan lupa download aplikasi RRI Digital atau di App Store maupun Play Store, atau streaming aja di rri.co.id teman Pro 2. Dan untuk itu aku Alam Julkarnain pamit dari ruang dengar kamu sekarang, dan see you bye-bye teman Pro 2. Jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI Alternatif dan jadikan sebagai teman terbaik kamu.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store
0: dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

0: enaknya sih? Mas, mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Alright, teman Fredia, selamat sore. Kembali mengedara untuk menemani kamu di siaran sore hari ini, di siaran Sabtu 16 Mei 2026. Di luar cuacanya cukup gelap, teman Fredia, jadi kalau misalkan kamu baru mau keluar bermalam minggu gitu ya, hati-hati, jangan lupa bawa jas hujan, dan jangan ngebut-ngebut, teman Fredia, karena tadi di jalan juga cukup ramai ya, di seputaran Salero, Kampung Makassar gitu ya. Dan buat kamu, teman Fredia, yang mungkin gak kemana-mana, lagi di rumah aja gitu, Diana temenin deh, sampai nanti di jam 12 malam kita bakal ngobrol-ngobrol seru juga. Jadi jangan kemana-mana dulu ya teman Fredia ya. Dan untuk azan maghrib nantinya akan dikumandangkan di pukul 18:35. Jadi sembari menunggu azan maghrib, Diana akan memutarkan beberapa playlist khusus buat kamu. Kalau begitu jangan kemana-mana dulu ya teman Fredia ya. Stay tune terus di 96,7 FM RRI Fredia Ternate, teman terbaik kamu.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: قائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Mengapa surga ada di bawah telapak kaki ini? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukan. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya

menggunakan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI?

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu ke Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 malam hari ini dari dunia hiburan teman Pro 2. Film sequel Sekawan 52 Gunung Klawi siap hadirkan misteri dan teror baru. Film horor komedi Sekawan 52 Gunung Klawi dipastikan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026. Sequel garapan Star Vision bersama Skak Studios tersebut kembali menghadirkan kisah menegangkan 5 sahabat menghadapi gangguan makhluk gaib. Bayu Skak kembali dipercaya menyutradarai film sequel ini setelah keberhasilan Sekawan 5 yang menarik perhatian penonton pada 2024 lalu. Selain menjadi sutradara, Bayu Skak juga kembali terlibat sebagai pemeran utama dalam kelanjutan cerita horor komedi tersebut. Trailer resmi Sekawan 52 Gunung Klawi mulai menarik perhatian publik sejak dirilis oleh kanal resmi Cinema XX1. Kehadiran sequel terbaru tersebut diharapkan kembali mengulang keberhasilan film pertamanya yang sukses besar di pasar perfilman nasional. Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, tekuk Liverpool, Aston Villa amankan tempat di Liga Champions. Aston Villa memastikan tiket ke Liga Champions melalui jalur domestik berkat kemenangan 4-2 atas sesama pesaing Liverpool. Laga pekan ke-37 Liga Inggris 2025-2026 itu tersaji di Villa Park Birmingham pada hari Sabtu 16 Mei 2026. Unai Emery mengejutkan stadion dengan menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Namun langkah berani itu berubah manis nyaris membuahkan hasil seketika.

0: Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Sekian Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 10 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagal undur diri dan terima kasih.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

gali setiap kekayaan budaya, tugu, pariwisata daerah di all around Indonesia. Bandung memiliki sejuta pesona yang selalu membuat wisatawan terpana. Bagaimana tidak? Mulai dari tempat wisata berbasis alam, destinasi rekreasi kekinian, hingga kuliner dan juga tren fashion yang bisa kamu temui semua di ibu kota Jawa Barat ini. Saking idealnya, Bandung seringkali menjadi destinasi tujuan rekreasi singkat di hari libur maupun juga akhir pekan. Baik bersama teman, keluarga, ataupun juga pergi sendirian, selalu ada tempat seru yang menyenangkan yang bisa ditelusuri di kota Bandung. Kamu juga harus tahu teman Pro 2 bahwa suasana sejuk dan juga pemandangan hijau di berbagai sudut daratan tinggi di Bandung sangat cocok jadi tempat relaksasi pikiran. Kamu juga bisa mencoba berkunjung ke kebun teh sari di kawasan Ciwidey dan menikmati udara segar dengan bebas. Kalau mau destinasi yang lebih hit, kamu bisa menelusuri setiap sisi hutan pinus di Cikole yang cantik dan juga instagenik adalah jawabannya. Selain itu pula, ada glamping seru dengan pilihan panorama alam yang menakjubkan seperti di Lakeside Ranca Bali yang tidak boleh ketinggalan, apalagi kalau bukan wisata alam ke Gunung Tangkuban Perahu. Kamu harus menyaksikan keindahan kawah yang erat kaitannya dengan cerita rakyat Jawa Barat berjudul Sangkuriang itu. Kalau kamu ingin mencari spot foto yang manis dan juga penuh warna pastel yang kekinian, kunjungi Raja Rabbit Town. Selain itu juga ada pula Bandung Amazing Art World yang menyediakan latar foto yang juga dengan efek 3G hingga wahana dunia terbaik dan unik. Jadi teman Pro 2, sudah siapkah kamu untuk menelusuri Bandung dan sekitarnya?

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
3: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi, tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Masih nemenin kamu teman Pro 2, tapi sekarang kita udah masuk di program Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam. Buat kamu nih, Diana punya informasi dulu nih ya, ada yang update-update, ada yang viral-viral, apa tuh? Ada berita terbaru juga nih teman Pro 2 dari Kemdikti Saintek gitu ya. Ini especially buat kamu yang mau ngambil jurusan teknik gitu ya. Kamu udah tahu belum sih kalau sekarang program studi berbasis teknik itu berubah namanya menjadi rekayasa nih teman Pro 2. Kemarin viral banget nih di sosmed gitu ya. Jadi sekarang bukan lagi teknik industri gitu, tapi ada rekayasa industri, bukan teknik sipil, ada rekayasa sipil, bukan teknik kimia, tapi ada rekayasa kimia. Gimana nih menurut kamu teman Pro 2? Jujur li gitu ya, masih bingung aja sih Diana gitu. Kalau misalkan namanya berubah menjadi rekayasa, apakah nanti akan menjadi pas lulus gitu ya, gelarnya adalah SR? Karena kan selama ini kalau teknik gelarnya adalah ST, Sarjana Teknik gitu kan. Nah kalau ini pas lulus apa ya kira-kira ya, apakah Sarjana Rekayasa? Kayak Sarjana Rekayasa gitu ya, kayak terkesannya kayak Sarjana, bukan sarjana gitu, sarjana yang direkayasa gitu, enggak kali ya, atau gimana ya, Diana masih bingung gitu. Nah kebijakan ini tuh tertuang teman Pro 2 di keputusan Dirjen Dikti nomor 96 BKPT 2025 dan mulai ramai juga diperbincangkan oleh netizen di sosmed gitu. Dan beberapa jurusan yang berubah gitu ya, tadi seperti Diana sebutkan, ada teknik mesin jadi rekayasa mesin, ada teknik sipil jadi rekayasa sipil, dan sampai juga dengan teknik elektro berubah menjadi rekayasa elektro gitu ya. Informasinya dari pemerintah sih menyebut perubahan ini itu dilakukan untuk menyesuaikan istilah international engineering gitu. Kalau engineering artinya ya rekayasa teknik sebenarnya gitu kan, cuman kayak agak-agak gimana gitu ya, kepanjangan gak sih rekayasa? Tapi gimana nih menurut kamu teman Pro 2? Kalau jujur nih menurut Diana agak-agak kepanjangan. Kamu jurusan apa? Aku jurusan rekayasa. Rekayasa. Rekayasa yang dimaksud adalah teknik teman Pro 2, asal bukan kamu dan perasaanmu aja yang direkayasa ya.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal. Paling penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Aduh, teman berdua, hujannya nggak berhenti-berhenti. Bahkan tadi serem banget ya, kayak di semua titik tuh petirnya tuh gunturnya tuh nyala terus gitu ya. Tapi alhamdulillah ini udah agak mendingan, udah agak mau bilang reda juga enggak gitu ya. Tapi hujannya udah nggak sekencang tadi pastinya gitu ya. Tadi tuh serem banget teman berdua, dan Diana tuh bener-bener kayak ngumpet di sofa di lobi kantor gitu ya, ngeliatin, wih, takut gitu ya. Karena emang nggak tahu kenapa ya, kayak baru ngerasain hujan yang lumayan gede dan angin dan guntur yang gak berhenti-berhenti tuh baru kali ini gitu selama dia di Ternate gitu teman berdua. Dan mungkin ya emang tadi udah disampaikan juga ya sama BMKG kalau emang diprediksi peringatan dini bahkan udah dikeluarkan oleh BMKG kalau malam ini memang akan berlangsung hujannya cukup lebat di semua titik di area Maluku Utara ya teman berdua ya. Dan lebih berhati-hati lagi gitu ya, karena mungkin banyak juga malam ini yang keluar sama dengan keluarga gitu ya, makan malam di luar gitu. Hati-hati aja teman berdua gitu ya. Turunkan kecepatan kendaraan kamu, karena tadi kalau Diana sih ngelihatnya kayak jarak pandangnya tuh terbatas gitu ya, karena mungkin hujannya gede banget plus angin juga gitu ya. Jadi buat kamu yang masih di jalan lebih berhati-hati, dan mungkin buat kamu yang gak kemana-mana, yuk cus, kita ngobrol aja kali ya. Karena momennya pas banget nih lagi di segmen sharing time juga gitu. Jadi kalau misalkan kamu ada yang pengen diceritain, kalau belum mau cerita juga gak apa-apa, teman berdua request-request lagu aja gitu ya. Buat kamu yang pengen muter atau pengen request lagu apa, kasih tau ke Diana aja ya. Tadi Diana udah posting story juga teman berdua, dan Diana sudah sematkan question box di sana, kamu pengen denger lagu apa gitu ya, kasih tau ke Diana melalui Instagram boleh, di akun kita ya, di @RRIPro_Ternate, duanya pakai angka. Atau misalkan kamu mau chat WhatsApp aja juga boleh, kamu boleh chat WhatsApp di 0813 7312 5896. Tapi kalau ngomongin soal hujan ya teman berdua, apa sih yang bikin kamu takut sama hujan? Sebenarnya Diana sih nggak takut-takut banget ya. Yang bikin takut tuh tadi petir dan gunturnya gitu. Karena takut kesamber aja gitu kan. Karena jujur nih serem banget gitu. Kalau kamu kira-kira apa nih yang kamu takutkan dari hujan gitu? Kalau saya sih, kalau atau jangan-jangan kamu tidak takut basah, tapi yang kamu takutkan itu adalah genangannya. Aduh.

0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Masih nemenin kamu, teman berdua, balik lagi ya. Kita masih di program Sharing Plus Request Time. Tadi udah diputerin juga lagu dari Nadine ya, teman berdua. Semua aku dirayakan. Kalau denger lagu itu tuh kayak ada memori-memori senengnya dikit sih, nggak dikit sih, emang kayaknya lagu itu tuh mendeskripsikan dari Nadine sendiri kan, menginfokan ya. Semua aku dirayakan tuh album dia yang terbaru ini tuh kayak dia tuh kan soalnya sama suami dia yang sekarang, sama Tanjung itu kan, dia ngerasa bahwa dia tuh selalu dapat diapresiat, kayak gitu, disayang sama Tanjung. Nah, lagu itu tuh dihadiahkanlah buat suaminya ini, si Tanjung ini, teman berdua. Gitu sih ceritanya yang Diana tahu gitu ya. Balik lagi dengan pertanyaan tadi Diana di awal gitu kan, teman berdua. Kira-kira apa sih yang paling bikin kamu takut kalau ngomongin soal hujan gitu kan? Karena kalau dipikir-pikir lagi gitu ya, hujan kan cuman air nggak sih gitu kan? Paling cuma takut basah, masuk angin, sakit gitu kan? Kalau tadi Diana juga sempat takut gara-gara gunturnya gede banget gitu, kilat, hujan angin gitu, takutnya ada pohon yang mungkin rubuh gitu kan? Dan kalau Diana tuh ketika hujan yang paling Diana takut itu sebenarnya adalah mati listriknya sih, teman berdua gitu, kayak takut gitu, jujur gitu. Kalau pas di kantor sih enak ya, pas siaran gini, karena kan kita ada genset juga. Cuman kalau pas di rumah gitu kan, udahlah hujan, angin, guntur gitu, ketambahan dengan mati lampu, mati listrik gitu, kayak aduh, pusing gitu, puyeng juga. Maksudnya bukan gimana-gimana, kayak takut aja gitu, takut sama gelap gitu, kayak ya takut aja sendirian, kayak gitu. Sebenarnya gak sendirian juga gitu. Nah, kalau kamu nih, teman berdua, apa sih yang paling kamu takutin gitu kan ketika hujan gitu? Karena nggak tahu kenapa kalau udahlah hujannya gede, angin, guntur, plus mati lampu, aduh, itu rasanya kayak bingung aja gitu mau ngapain gitu. Syukur-syukur kalau baterai handphone full gitu kan, tapi kalau misalkan baterai handphonenya low gitu, belum sempat ngecharge gitu, aduh, itu puyeng sih. Oke, lanjut ya, kita mau, dia mau bacain requestan dulu nih, teman Radio. Udah ada requestan yang masuk juga dari Kak Wer 1FM gitu ya, katanya pengen dengerin Takkan Terulang dari Vanessa Z featuring Roni Parulian. Alright, habis ini Diana puterin. Terus ada lagi, mana nih, sebentar ya, Diana scroll dulu. Oh, ini dari Kak Lara, katanya pengen dengerin lagunya Utopia, Kak, Rasa Ini. Oke, abis ini Diana puterin ya, teman berdua ya. Buat kamu yang mau ikutan, boleh banget, caranya gampang. Kamu bisa langsung aja DM, bukan DM sih, kamu bisa langsung aja klik story terbaru kita di Instagram, RRI_Ternate, duanya pakai angka, teman berdua. Kamu bisa tulis di question box yang udah Diana posting di situ, pengen diputerin lagu apa. Atau misalkan, kamu mau kayak Kak Lara nih, mau chat WhatsApp aja gitu ya. Boleh dong, kamu boleh chat aja ke nomor 0813 7312 5896.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Waduh, suara Kaleb sama suara Sezeri ini emang gak ada obat ya teman pro 2 ya. Sahdu banget. Apalagi dengerinnya sambil lihat hujan gitu ya. Kaca-kaca di studio mulai berembun gitu ya. Kayak, ada jadi ngantuk. Bilang ngantuk sih enggak sih. Kayak jadi, apa ya, pikiran tuh jadi kayak tenang, recharge. Asal nggak keinget memori aja gitu. Kadang-kadang kan kalau kita ngelamun tuh ada aja ya memori-memori zaman dulu yang lewat di pikiran gitu ya teman berdua. Atau mungkin kepikiran-kepikiran si dia gitu, kepikiran chat belum dibales. Kamu pernah gak sih teman berdua ada momen dimana teman kamu ngechat atau gebetan kamu ngechat gitu ya. Kamu tuh ngerasa gitu, kayaknya tadi udah bales deh gitu. Atau mungkin kamu ngerasa kamu udah enter pesan itu gitu teman berdua. Tapi tiba-tiba pas kamu ketemu sama teman kamu bilang, kok aku chat nggak dibales sih? Pernah nggak sih kayak gitu? Apa sering? Apa itu Diana doang? Apa kamu juga pernah ngalamin situasi kayak gitu gitu? Diana tuh lagi sering banget gitu teman pro 2. Kayak, kayaknya udah bales nggak sih? Apa aku belum bales ya gitu? Jadi typingannya tuh hanya sebatas di pikiran aja gitu loh. Nggak sebenar-benar dikirim gitu ya teman pro 2. Jadi kayak, ya begitulah pokoknya gitu kan. Jadi kayak kok jadi halu-halu sendiri. Ya, kita balik lagi ke requestan yang udah masuk nih teman pro 2. Ada Kak Aung yang katanya habis ini mau dengerin lagunya Mesahira, Merindu Lagi. Waduh. Tadi juga udah diputerin ya, requestan dari Kak Lara dan juga Kak Wir 1FM gitu teman pro 2. Buat kamu nih, makasih banyak ya yang udah berpartisipasi di request plus sharing time malam hari ini. Dan setelah ini atau berikut ini adalah beberapa lagu mungkin yang akan Diana puterin terakhir di program ini teman pro 2, karena setelah itu akan ada Just More Music di mana Diana akan memutarkan beberapa playlist untuk nemenin waktu istirahat kamu sampai nanti Diana pamit di jam 12 kurang dikit. Dan besok tentu saja jam 5 subuh kita udah mulai menyapa kamu lagi gitu ya teman pro 2. Jadi Diana pengen ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah berpartisipasi dan nemenin Diana malam hari ini. Kalau begitu langsung aja Diana puterin Mesahira buat kamu dan Kak Aung teman pro 2. Terima kasih banyak, Merindu Lagi. Thank you.

Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: tengok ini dulu. Bapak mesti kalah video mana? Mereka ini. Kita buat juga lah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya. Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus.
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah? Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Vi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sudah di ujung kisah.

dihempas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

harus ku mengingatmu lagi. Aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

0: Guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Mungkinkah

saya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an, ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Teman Pradua, dengan terdengarnya tun penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran Pradua RRI Ternate edisi 16 Mei 2026. Kami akan kembali mengudara untuk edisi 17 Mei 2026, tepat pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7, streaming di rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate, saya Diana Sagalon berdiri, dan terima kasih, selamat beristirahat teman-teman berdua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradua. Kembali lagi kami mengudara untuk edisi Minggu 17 Mei 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Melalui di FM 90.7 streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital bersama saya Ida Rapka. Dan terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ternate.

Baik teman Pradua, nanti di pukul 5 lewat 3 ini ya, setelah ini akan ada Zen Subuh. Tapi sebelumnya itu di pukul 5.30 juga ya, akan ada Hasana Pagi seperti biasanya teman Pradua, dilanjutkan di pukul 6 sampai di jam 10 pastinya. Pada selamat pagi teman Pradua bareng sama Idar juga. Lanjutkan nanti di jam 10 sampai jam 12 akan ada Pradua Hitlist yang akan nemenin kamu nih. Jadi pantengin aja terus stay tune terus di RRI Pradua Ternate. Dan setelah ini sama-sama kita mengikuti kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro2, alhamdulillah ya rabbil alamin, kita kembali bisa berbagi untuk program Hasanah Pagi di edisi hari ini. Dan teman Pro2, insyaallah kita semuanya dalam nikmat keimanan Allah yang selalu terjaga, dan untuk saling berbagi kebaikan, salah satunya di program Hasanah Pagi Pro2 Ternate. Teman Pro2, untuk hari ini di Hasanah Pagi kita akan berbagi mengenai ciri orang munafik yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro2, surat An-Nisa ayat 142 membahas tentang sifat orang munafik. Sebagaimana diketahui, orang munafik dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Teman Pro2, An-Nisa sendiri merupakan surat keempat dalam Mushaf Al-Qur'an, dan surat ini terdiri dari 176 ayat dan diturunkan di Madinah. Dan teman Pro2, surat An-Nisa ayat 142 yang dalam terjemahannya berbunyi, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan salat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Teman Pro2, menurut tafsir Kementerian Agama, surat An-Nisa ayat 142 berisi tentang penjelasan Allah Subhanahu wa taala mengenai sikap orang-orang munafik yang menipu daya untuk menghalangi perkembangannya agama Islam atau berkembangnya agama Islam. Orang munafik itu juga menipu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafirannya. Menipu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman Pro2, disamakan dengan menipu Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan orang munafik itu termasuk sesat. Teman Pro2, walaupun demikian, usaha mereka untuk menipu Allah Subhanahu wa taala sia-sia. Karena justru Sang Khaliklah yang menipu orang-orang munafik itu dengan tetap membiarkan mereka berada di dalam kesesatannya. Jika mereka salat, ibadah itu dikerjakan secara asal atau tidak bersungguh-sungguh. Dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia disebutkan, tidak bersemangat, merasa sangat berat, bahkan tidak senang, karena mereka tidak merasakan nikmatnya. Kalaupun mereka melakukannya, teman Pro2, mereka hanya bermaksud riya, ingin dilihat dan dipuji di hadapan manusia. Tidak karena mengharap ridha Allah dan takut akan siksaannya. Selain itu, teman Pro2, orang-orang munafik juga tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali di hadapan orang. Meskipun begitu, tidak banyak waktu yang mereka habiskan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro2, dalam tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka mengenai surat An-Nisa ayat 142 juga diterangkan hal serupa. Pada ayat ini turut disebutkan tanda dari orang munafik, yaitu mereka mengerjakan salat dengan rasa malas. Meskipun orang munafik salat, amalan yang mereka kerjakan itu hanya untuk riya. Mereka ingin mempertontonkan salat mereka kepada manusia. Dan teman Pro2, dengan ulasan surat An-Nisa ayat 142 tentang ciri orang munafik yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dapat kita cerna dengan seksama, dan insyaallah kita terhindar dari sifat orang munafik yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 142. Teman Pro2, sesungguhnya apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, sebagai orang dengan keimanan Islam, tentu harapan dan tujuan utama adalah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan beribadah semata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Insyaallah untuk yang sudah kita bagi di Hasanah Pagi hari ini dapat meningkatkan keimanan kita dan menjadi pengingat bahwa sesungguhnya
kita hanyalah hidup sementara di dunia. Dan teman Pradua, demikianlah hasanah pagi. Insyaallah kita bisa kembali berbagi di edisi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio FM Ternate. Teman terbaik kau. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal. Paling penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: 106.7 FM RRI Pro2 Ternate, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro2. Wow, udah di hari Minggu aja di hari ini teman Pro2. Ini kayaknya udah rame, masih gelap sih tapi ya di luar ya. Baru sekali teman Pro2 mungkin yang udah bangun lagi siap-siap buat CFD-an, atau mungkin yang lagi siap-siap mau ke pasar di pagi hari ini teman Pro2, atau mau liburan ya, karena ini hari terakhir di long weekend, karena besok udah masuk kerja mungkin, atau sekolah, jadi harus menyiapkan semuanya dengan baik nih teman Pro2. Tapi pastinya di jam 6 pagi ini Dar masih nemenin kamu juga nih teman Pro2 ya, sambil juga ngasih informasi dan muterin lagu-lagu yang bikin kamu semangat di pagi hari ini. So stay terus di area Pro2 ternyata teman terbaik kamu.
1: Everything okay my man? Turn the music up.

As usual, chef ya, dari Rita Ora yang udah nemenin kamu di menit ke 17 lepas dari jam 6 pagi ini, teman pro 2. Dan kalau dilihat lagi, ya, ini ada udah pernah dengar kata journaling belum, teman pro 2? Banyak nih yang nyebutin journaling ini bisa ngebantu meningkatkan kesehatan mental. Nah, tapi gimana kita mulai journalingnya? Nah, ini aku mau kasih tahu nih tips journaling buat pemula ya, teman pro 2. Tapi dari sekian banyak saran untuk kesehatan mental, journaling ini sepertinya cukup sering digaungkan gitu, teman pro 2. Nah, journaling itu merupakan praktik merekam ide, perasaan, dan pengalaman di buku catatan fisik dan digital secara rutin. Nah, kenapa journaling banyak disarankan? Dan karena di dunia modern yang cukup berisik ini gitu ya, ada begitu banyak hal yang berlomba untuk mendapatkan atensi kita gitu. Gak hanya itu, banyak juga nih suara-suara yang menyetir apa yang seharusnya kita pikirkan atau kita mesti tahu jadi seperti apa. Dan juga akibatnya kita kehilangan siapa diri kita dan apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup. Itu dia teman pro 2 ya. Ada beberapa manfaat yang bisa kamu dapatkan ya dari rutinitas journaling ini gitu kan. Journaling itu bisa mengurangi gejala kecemasan, mengurangi stres, merefleksikan pengalaman, juga meningkatkan kesadaran diri, kesadaran emosional, dan kepercayaan diri. Nah, yang pertama adalah tulis seperti kamu bercerita dengan teman-teman pro 2. Jadi sebagian orang nih ngeluh ya susah menulis jurnal karena merasa seperti bercerita dengan diri sendiri. Tapi tips simple agar mudah memulai jurnal itu ya udah tulis seperti kamu bercerita dengan teman. Kamu pun bisa menulis untuk diri kamu di masa depan, diri di usia yang lebih muda, seseorang yang sudah tiada, atau orang yang pernah menyakitimu atau bahkan yang kamu kagumi ya. Dan menulis soal apa itu apapun yang kamu mau ya teman pro 2. Karena journaling ini itu tidak membatasi apa yang ingin kamu tulis. Pada dasarnya, kamu tuh bisa menulis apapun yang kamu mau. Gak ada aturan khusus untuk dalam menulis jurnal ya teman pro 2. Nah, jadi emang mungkin awalnya kamu menulis soal hal yang menyenangkan, tapi tiba-tiba bercerita cukup detail soal liburan impian gitu. Setidaknya kamu nggak perlu sejenis itu tuh nggak perlu diubah ya. Cukup ikuti aliran atau cukup ikuti ide-ide atau pemikiranmu aja gitu teman pro 2. Terus ya teman pro 2, ini ada masih bingung gitu ya. Coba kamu buat gratitude journal. Nah, kalau misalkan kamu masih bingung ya buat mau nulis apa gitu, kamu tuh coba bisa tulis daftar-daftar hal yang kamu syukuri gitu. Satu studi menunjukkan gratitude journaling ini memberikan dampak positif ya terhadap kesejahteraan dan kemampuan mengelola emosi. Nah, sebenarnya suatu hal yang alami ketika kamu ngerasain emosi itu yang membuat tidak nyaman. Tapi mengingat dan mencatat hal-hal ini disyukuri itu bisa membantu mengalihkan perspektif gitu teman pro 2. Oke, abis ini Dar masih balik lagi buat lanjut ngasih tipsnya. Jadi gak usah kemana-mana nih teman pro 2, karena masih banyak tips lagi buat kamu yang pengen journaling di mungkin ya kalau misalkan lagi stres gitu-gitu ya atau mungkin mengisi waktu luang, kamu bisa banget journaling. So stay tune terus di RRI Pro 2, ternyata itu bahan terbaik kamu.

Itzy, untouchable ya. Dari Itzy yang udah nemenin kamu di Tapano Pradu ya. Masih lanjut lagi ya buat ngasih tips journaling buat kamu yang pengen kita gitu, pemula gini Tapano Pradu ya. Nah berikut ini adalah tentukan waktu dan konsisten. Nah journaling ini sebaiknya tuh jadi kebiasaan, sehingga penting untuk menetapkan kapan dan di mana kamu menulis. Menulis di malam hari dapat membantu berefleksi, memproses emosi, dan merilis pikiran-pikiran, sehingga bangun dalam keadaan pikiran segar. Nah kalau di pagi hari juga gak masalah teman berdua. Jurnal di pagi hari juga bisa membantu merekap hal-hal kemarin dan mengatur ingin seperti apa hari ini berjalan gitu ya. Nah jadi kayak ya udah list biar kamu ngapain aja hari ini gitu kan. Kalau misalkan di pagi hari ya. Berikutnya adalah ambil inspirasi dari quotes. Nah, kamu bisa mulai journaling dengan menulis kata-kata atau quotes yang menginspirasi atau menarik. Gak cukup menulis, kamu juga sebaiknya lebih mengeksplorasi kata-kata tersebut ya. Coba kamu tuliskan apa yang kamu rasakan saat menemukan kata-kata itu, apa yang bisa diaplikasikan dalam hidup, lalu inspirasi apa yang muncul ya. Yang keenam, ini adalah jujur. Wow, jujur and dual gitu ya. Nah kejujuran paling adalah kejujuran. Kamu perlu membuka diri dan berbagai hal-hal yang sensitif yang mungkin selama ini tidak bisa dibagikan ke orang lain gitu teman peradua. Semakin kamu jujur dalam menulis, semakin kamu dekat dengan kebenaran dan menemukan dirimu yang sebenarnya itu. Dan yang ketujuh ini berikutnya ya, tak terbatas pada tulisan. Journaling itu gak terbatas di tulisan ya. Kadang kata ini gak cukup mengekspresikan apa yang dipikirkan atau dirasakan. Jadi sah-sah aja nih kamu mengisi jurnal dengan coretan, sketsa, foto, tiket, bungkus makanan, atau apapun yang dirasa mewakili cerita atau perjalanan hidup kamu gitu teman perdua. Itu deh teman perdua ya, ada aku kasih tips-tips buat kamu, semoga bisa bermanfaat ya. Kalau misalkan kamu pengen buat journaling gitu ya, karena ini kan pastinya journaling ini banyak banget manfaatnya, mulai dari mengurangi kecemasan, mengurangi stres, merefleksikan pengalaman, dan meningkatkan kesadaran diri ya gitu teman berdua ya. Jadi semoga bisa terbantu buat kamu yang mungkin nyari hobi baru ya, atau mungkin yang lagi fase-fase stres ya, gitu, bisa coba ini teman berdua.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Masuk di jam 7 pastinya di 90.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Ini masih teman kamu juga di pagi hari ini, teman Pro 2. Nah, ini aku mau bacain dulu gitu ya, perakhiran cuaca untuk hari Minggu ini ya, dari saluran WhatsApp BMKG Maluku Utara ya, Sultan Babula. Dan di hari Minggu ini nih, teman Pro 2, waktu di pagi harinya sendiri ya, ini umumnya cerah berawan ya, dengan potensi hujan ringan sampai sedang ya di wilayah Morotai, Loloda, Gale, Latobe, Lopatani, Gane, Bacan, Obi, Sanana dan sekitarnya ya. Tapi juga di Ternate juga hari ini, pagi hari ini juga hujan juga nih, teman Pro 2. Terus juga kalau dilihat lagi nih, teman Pro 2, ya, kalau dilihat lagi teman perdua untuk di siang sampai sore hari, ya, dilihat sampai sore hari juga, ini umumnya berawan dengan potensi hujan ringan sampai lebat di wilayah Morotai, Loloda, Ibu, Sahu, Jelolo, Sidengoli, Galila, Tobelo, Kao, Malifut, Tidore, Ternate, Sovivi, Oba, Wasile, Maba, Buli, Weda, Patani, Gane, Bacan, Obi, Mangoli, Sanana, Taliabu, dan sekitarnya. Dan dengan suhu udara 25-31 derajat Celcius, dengan kelembapan udaranya 75-100% ya. Untuk angin sendiri dari timur ke barat ya, lalu kecepatannya 5-30 km per jam nih, teman perdua. Dan juga untuk peringatan dini cuaca nih, di hari ini waspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin juga di wilayah Ternate, Ibu, Sahu, Jelolo, Sidengoli, Sovivi, Tidore, Taliabu dan sekitarnya ya, teman berdua. Dengan gelombang 0,25 meter sampai 1,25 meter dengan potensi dini gelombang juga. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat cuaca buruk ini, teman berdua. Jadi tetap hati-hati ya, teman berdua, di tetap hati-hati juga teman perdua di hari ini nih ya. Jadi nggak usah kemana-mana dulu mungkin ya, kalau misalkan nanti di sore atau siang hari ya, karena dengan adanya perakiran cuaca ya, kita juga nggak tahu nanti sore seperti apa, nanti siang seperti apa. Jadi ya kita harus tetap safety aja gitu teman perdua, karena dari peringatan dini cuaca untuk 3 hari Maluku Utara ya, dimulai dari kemarin hari ini dan besok juga sudah dikasih tahu nih ya, sudah diberitahukan oleh BMKG Maluku Utara sendiri, teman Pro 2 ya. Ini dari untuk hari ini juga level peringatannya masih untuk bukan masih ya, level peringatannya itu waspada juga, sama ada juga siaga juga nih teman Pro 2, kalau waspada untuk hujan sedang sampai lebat, untuk siaga hujan lebat dan sangat lebat juga teman Pro 2 ya. Untuk besok juga masih sama, antara waspada dan juga siaga nih. Jadi tetap hati-hati aja buat teman Pro 2 ya, dimanapun berada di Maluku Utara pastinya ya, karena ini bukan cuma di Ternate aja, tapi di seluruh provinsi Maluku Utara ini. Semoga kita semua tetap hati-hati ya, bisa selamat, dan juga semoga tidak ada kejadian apapun ini, teman Pro 2.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
3: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Only Four dari Lisa yang udah nemenin kamu nih teman radio. But anyway, aku pengen ngasih informasi olahraga buat kamu di pagi hari ini ya. Tadi malam kan ini sudah berlangsung pertandingan antara Malut United dan juga Persita Tangerang ya di laga pekan ke-33 Super League yang berlangsung di pastinya Stadion Kiara H Ternate di tadi malam teman-teman berdua. Nah, jadi emang ini Malut United ini bermain imbang ya dengan Persita Tangerang gitu teman-teman berdua. Jadi tim tamu yang menciptakan peluang pertama pada menit ke-4 lewat Ahmad Nur Hadianto mencetak gol lebih dulu melalui Andrianto Saputra. Nah, pemain muda Persita ini menuntaskan peluang dari jarak dekat ya setelah menerima umpan tendangan bebas dari Pablo Ganet juga teman Produa. Setelah itu Malut juga berupaya membalas, ada Yakob Sayuri, Yance Sayuri dan David Da Silva yang sempat mengancam gawang Igor Rodriguez ya. Jadi skuad pendengar Cisadane ini mencuri kesempatan lewat serangan balik. Andriano berpeluang mencetak gol pada menit ke-32, namun penyelesaian akhirnya hanya membuat bola mengenai jaring gawang ya. Nah, usaha keras Malut mencetak gol kembali menghadirkan peluang pada menit ke-43 lewat sepakannya Kop Sayuri yang ditepis Igor juga, dan David Da Silva yang berupaya mengejar bola rebound terjatuh ya. Dan wasit kemudian memutuskan ada pelanggaran dan menunjuk titik putih ya. David Da Silva yang menjadi eksekutor gagal menaklukkan Igor dari tendangan 12 pas. Tapi pemainan asal Brazil ini memanfaatkan bola rebound ya, skor menjadi 1-1 pada menit ketiga injury time ya, babak pertama nih teman Pradua. Dan juga Malut dan Persita saling balas serang ya. Pada babak kedua ada Gustavo Franca yang nyaris mencetak gol bunuh diri di menit ke-59. Terus sundulannya gagal diantisipasi dengan baik ya oleh Emery Duan yang justru maju gitu teman Pradua. Dan akhirnya nih teman Pradua, pada masa injury time masih Yudi Nur Cahya juga berkomunikasi ya dengan wasit VAR yang mengecek handsball Pablo Ganet di kotak penalti. Terus juga Yudi memutuskan untuk tidak ada penalti. Dan akhirnya 1-1 ya, Malut United dan Persita harus puas berbagi angka. Sementara laga lain yang berlangsung bersamaan, ada Persis Solo yang menang atas 1-0 ya atas Dewa United di Stadion Manahan berkat gol Luka Dumanik di menit ke-76 ini teman berdua. Oke ya, itu dia hasil dari pertandingan dari Malut United dan Persita Tangerang tadi malam nih teman berdua. Ya karena ini kayaknya ini pertandingan terakhir ya untuk ya, kalau nggak salah ya teman berdua ya. Aku juga kurang begitu tahu ya, semoga aja semoga aja benar gitu teman berdua ya, karena ya aku entah baca atau gimana kemarin katanya pertandingan terakhir juga nih teman berdua. Oke teman berdua, di sini aku masih balik lagi buat ngasih informasi buat kamu di pagi hari ini. Dan gak usah kemana-mana ya, pastinya satu lagu buat kamu, ada Busboy featuring The Adams, Itu Aku.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, Visual Asal Review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Baik, teman Perdua ada di pukul 7.30. Ya, sama-sama. Pastinya kita akan ada Trivia Request. Trivia Request yang udah aku siapin 3 lagu spesial buat kamu. Habis ini kamu bisa langsung vote aja nih, teman Perdua ya. Lagu pertama yang pengen aku dengerin ke kamu gitu ya, yang bisa kamu vote ini adalah lagu dari Keisha Lefranca yang bikin nostalgia banget untuk musiknya ini adalah Pelarian.

Wah, ini merupakan salah satu lagu dari album Rombaknya Keisha Lefronga nih, teman berdua. Dan aduh, cukup flashback banget gitu dengerin lagu kayak gini. Kemudian ada lagu dari Olivia Rodrigo, yaitu Drop Dead

lagu yang cukup bagus juga dari Olivia Rodrigo nih, teman Pro 2, setelah sekian lama tidak comeback atau rilis lagu, akhirnya rilis lagu lagi gitu teman Pro 2 ya. Next ini adalah lagu dari JKT48 yang kemarin atau mungkin kalau misalkan dengerin sekarang juga masih tetap enak gitu teman Pro 2, yaitu Pesawat Kertas.

ya teman Prodia ya. Masih enak buat didengerin di tahun ini juga teman Prodia. Dan kamu boleh banget ya voting 3 lagu tadi yang udah aku kasih tahu ke kamu. Langsung aja di Instagram di @prodia internet. Nanti di jam 9.30 bakal aku puterin lagu dengan voting tertinggi nih. Jadi stay tune terus pastinya di @prodia internet, teman terbaik kamu.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Kalau tadi ada Lisa, sekarang ada Jenny dengan mantra teman perdua. Nah, aku pengen ngasih informasi lagi buat kamu di pagi hari ini teman perdua. Kamu sering gak sih kalau misalkan siapa di sini mungkin ya yang sebelum tidur ya itu wajib untuk minum air putih teman perdua. Nah, ternyata tuh ada manfaatnya nih, apalagi minum air putih hangat ya. Jadi kebiasaan sederhana seperti minum air putih hangat sebelum tidur tuh ternyata tuh punya banyak manfaat ya bagi kesehatan tubuh. Ini dilansir juga dari rri.co.id, dan meski dianggap sepele, kebiasaan itu bisa membantu menjaga kondisi tubuh tetap optimal. Nah, air putih hangat ini berperan penting dalam mendukung berbagai fungsi tubuh ya, terutama di saat dikonsumsi sebelum tidur. Salah satu manfaatnya ini adalah membantu tubuh tetap terhidrasi sepanjang malam. Minum air putih hangat sebelum tidur juga diketahui bisa membantu proses detoksifikasi tubuh secara alami. Hal ini terjadi karena peningkatan suhu tubuh yang dapat memicu keluarnya keringat yang membantu mengeluarkan racun. Nah, kebiasaan ini juga itu bisa melancarkan sirkulasi darah dan membantu sistem pencernaan bekerja lebih normal. Air putih hangat juga bisa membantu nih memecah partikel makanan sehingga mengurangi risiko sembelit ya. Manfaat lainnya adalah membantu tubuh lebih rileks aja teman perdua, sehingga kualitas tidur juga bisa jadi lebih baik dan kondisi tubuh lebih santai, juga bisa membantu meredakan stres serta memperbaiki suasana hati setelah beraktivitas seharian. Tapi gak hanya itu, minum air putih hangat sebelum tidur juga bisa meredakan nyeri otot, flu, dan pegal-pegal. Bahkan kebiasaan ini tuh dipercaya bisa membantu menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh terasa lebih segar saat bangun di pagi hari. Wah, itu banyak banget ya. Tapi teman perdua, meski punya banyak manfaat, jadi para ahli itu tetap menyarankan agar kebiasaan itu diimbangi dengan pola hidup sehat lainnya ya. Ya, seperti olahraga, makan makanan yang sehat juga. Jadi dengan begitu manfaatnya itu bisa diperoleh nih lebih maksimal bagi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jadi harus tetap ya, walaupun kamu minum air hangat tiap hari, tapi tiap sebelum tidur, tapi kamu gak olahraga, gak makan makanan yang sehat, ya sama aja gitu teman perdua ya. Jadi harus tetap diimbangi dengan olahraga ataupun makanan yang sehat dan istirahat yang cukup.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

Masih di sebelah nang Moto GFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Alright teman Pro 2, Ida masih di sini lagi buat temenin kamu di jam 8 ini. Waduh, ini masih dingin banget ya. Udah enggak hujan tapi masih dingin karena ya habis hujan tadi ya, ditambah dalam ruangan berasa juga. Ya, ini mungkin kayaknya orang-orang udah pada CFD-an ya, pada lari, pada jogging, atau mungkin ya niat CFD buat jajan-jajan aja ya, siapa tahu ada gitu kan. By the way, coba dong kamu spill-spill kalau misalkan di CFD-an, kamu suka jajan apaan sih? Ya, paling sering kamu beli apa gitu di CFD-an sana gitu, karena kan banyak makanan, minuman gitu ya, bervariasi banget, mulai dari makanan berat, terus entah itu cemilan atau snack, ya itu banyak banget ya. Jadi kita sampai bingung gitu ya, kalau misalkan mau ke CFD-an tuh mau beli apa gitu, saking banyaknya. Dan ada juga yang sama jualannya gitu, teman Pre2 ya, tapi itu juga sangat membantu UMKM yang ada ya, kalau misalkan kamu beli gitu pastinya teman Pre2. Jadi ya coba sambil cerita-cerita, mungkin lagi dengerin, lagi di mobil, atau mungkin yang lagi baru bangun tidur habis lagi bersih-bersih rumah mungkin ya di pagi hari ini ada. Itu teman Pre2 ya, pastinya di jam 8 ini Idar masih ngobrol seru juga ya, apalagi di ngobrol pagi di hari ini bakal bahas topik-topik seru juga. Jadi stay tune aja pastinya di RRI Pre2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Alright, teman Pradua masih balik lagi buat nemenin kamu nih ya. Dan ini kalau kita lihat sendiri ya, kemarin kan The Weeknd udah ngumumin kalau mereka bakal konser di Jakarta, teman Pradua. Terus juga dari ini hasil, bukan hasil sih ya, untuk harga tiket sendiri sih teman Pradua, ini sudah mulai ada ya, karena promotor dari The Weeknd ini, TM Prisons ini resmi mengumumkan daftar harga tiket konser The Weeknd yang akan digelar di September 2026. Dan tiket konser After Hours Till Dawn Stadium Tour dijual dengan harga mulai dari Rp950.000 hingga 12,7 juta. Penjualan dibuka akan mulai di besok teman pro di 18 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan dalam rangkaian dunia tur dunia ini, The Weeknd ini akan tampil di Indonesia selama 2 hari di tanggal 26 dan 27 September 2026 di Jakarta International Stadium. Dan konser ini juga akan menghadirkan DJ asal Jepang ya teman pro 2. DJ asal Jepang yaitu Yosuke Yukimatsu gitu teman pro 2. Next kita ke Drake yang resmi merilis 3 album sekaligus dari Iceman, Habibti sampai Made of Honor ya. Nah, jadi Danias hasilnya langsung gemparin taman ya. Sebenarnya hype buat perilisan ini tuh udah kebangun dari beberapa minggu terakhir gitu, karena fans sudah mulai curiga Drake ini lagi nyiapin sesuatu yang besar ya, setelah muncul instalasi patung ex-raksasa di Toronto yang viral di mana-mana teman pro 2. Menariknya 3 album ini tuh gak cuman bedain dari musiknya aja, tapi juga identitas visual yang terasa punya dunia masing-masing teman pro 2. Sampul Made of Honor ini misalnya yang memakai foto dari ibu Drake saat muda yang bikin project ini tuh terasa lebih personal dan sentimental. Sementara Iceman tampil dengan visual tangan bersayut payet yang jelas ngasih homage ke style ikonik Michael Jackson ya. Dan di sisi lain Habibti justru punya artwork yang paling misterius gitu teman pro 2, karena foto hitam putih seorang perempuan terus juga dengan wajah tertutup selotip menyisakan bagian mata aja, itu benar-benar terlihat misterius ya teman pro 2. Dan Drake ini kayaknya mau comeback yang nggak biasa ya, soalnya ini tuh jadi karya solo pertamanya sejak For All The Dogs rilis tahun 2023, setelah beberapa tahun terakhir yang namanya terus ada di tengah drama panjang setelah dengan Kendrick Lamar yang sempat banget nih mendominasi culture hip hop bahkan culture pop gitu teman pro 2. Sebelum trilogi ini keluar, Drake juga sempat ngerilis project kolaborasi ya, Some Sexy Sums For You bareng Party Next Door di 2025 teman Pradua. Oke, udah ada yang dengerin belum ya full album dari ketiga albumnya Drake ini? Kalau udah ada, coba dong ya kasih apa ya, kasih testimoni lagu-lagunya kayak gimana nih ke aku. Boleh langsung ke WhatsApp 081373125896 atau mau di Instagram juga boleh ya, RRI Pradua Andrew, karena T2-nya pakai angka.
1: 96.7 FM RRI Pradua Ternate, teman terbaik kamu.

dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Sekolah bukan sekedar tempat belajar membaca dan berhitung. Di sekolah, anak-anak Indonesia belajar bermimpi, berani mencoba, dan menghargai perbedaan. Dari ruang kelas sederhana hingga sekolah di pelosok negeri, semangat belajar terus tumbuh, membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Karena setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan yang lebih baik dan Indonesia yang lebih maju.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Dan 6.7 FM era Repro 2 ternyata teman terbaik kamu. Alright teman Repro 2 dimasuk di jam 9 ya. Idar masih tetap buat menemani kamu di pagi hari ini. Dan ini di luar juga masih mendung teman Repro 2. Jadi tetap hati-hati aja kalau misalkan mau keluar. Ya bawa jas hujan ataupun payung. Biar nanti kalau misalkan hujan itu kan bisa gak kehujanan gitu ya teman Repro 2. Dan pastinya juga hati-hati kalau misalkan kamu mau bepergian kemanapun itu ya, tetap hati-hati, jangan ngebut ataupun ya baca doa lah ya. Jangan lupa buat sarapan buat teman Repro 2 ya, biar ada tenaga ya di weekend kali ini, karena ini hari terakhir untuk long weekend kemarin. Satu minggu ke depan juga kayaknya nggak bakal sih nggak ada libur juga ya teman Repro 2, kalau dilihat-lihat dari kalender sih nggak ada libur ya. Jadi semangat-semangat aja nanti di minggu terakhir bulan Mei baru nih banyak liburnya nih ya, kayaknya seminggu nih orang-orang pada libur. Oke, di jam 9 ini juga aku bakal ngasih informasi buat kamu budaya dan pariwisata. Jadi kamu stay tune aja terus di area Repro 2 Ternate, sambil dengerin lagu-lagu yang udah Idar siapin spesial buat kamu cuman di Spada. Selamat pagi teman Repro 2.